Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak,

0: Jabatan Wang Simpanan, Kaunter Kutipan Zakat, Aras Bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.
1: Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda, Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Baiklah, setakat di sini kita bersama untuk hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah. Bersemangat 14 Julai 2026 Masihi. Pukul 5 petang nanti rakan tugas saya akan bersama Auda sehingga pukul 8 malam dalam ruangan seterusnya iaitu ruangan Salam Iman. Pastikan Auda terus bersama di Nur Islam FM Wadah Terbiasa. Wadah Terbiasa ni. Selamat

0: Besaran negara dan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Harsana Bolkiah Muazzaddin Wardaulah Sultan dan Yang Diperduan negara Brunei Darussalam ke-80 tahun akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masehi di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung istiadat berkenaan di Nasional FM dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.20 menit pagi. Saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 10.30 menit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
1: Lebih daripada 5 dekad memimpin negara, Baginda menjadi simbol kestabilan, kemakmuran dan perpaduan negara Brunei Darussalam. Baginda memacu pembangunan negara sambil memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, ahli-ahli badan penasihat syariah, pengarah urusan, pegawai dan kaki tangan Bank Islam Brunei Darussalam dan anak-anak syarikatnya.
2: Daulat ke bawah Duli Tuan Fatih merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia Baginda, pengerusi, ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan Data Stream Digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wardaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sanul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Fatih.
3: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada audio pendengar yang dirahmati Allah. Kita beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini, Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan 14 Julai 2026 Masihi. Seperti biasa, rancangan Tarik Selam akan bersama Auda 5.15 menit petang nanti. Berita perdana akan ke udara 5.30 menit petang. Sebagai panduan, kita bersama Azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat jam 6.38 menit petang, manakala Azan Fardu Isya 7.52 minit malam. Dan insyaAllah pada pukul 6.20

5 minit petang nanti kita akan dapat mengikuti bersama secara langsung majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebahduli Yang Maha Mulia ke-80 tahun 2026. Baiklah, dah waktu sekarang sudah pukul 5.3 minit petang. Dan dalam perjalanan ke mana pun tujuan anda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
1: Tips kesehatan.
2: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
3: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
4: Doa ketika melihat diri di cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma kama ahsanta khalqi wa hassin khuluqi. Artinya, segala puji bagi Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupaku, maka baguskanlah budi pekertiku. Hadis riwayat Ibnu Sunni daripada Ali karamallahu wajhah.
5: Ani ada bis kita?
6: Okey, terima kasih kita.
7: Astah. Oh, ya masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucingnya. Agak tak sana.
6: Jangan macam tu bang. Mari alai saja membagi makanan. Kata orang tetuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
7: Oh, bah, alih saja wakil abang ah.
8: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, "Anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi." Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala."

0: merafak sembah dan setinggi-tinggi tahniah ke hadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Yang Dipertua Negara Brunei Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 Daulat ke bawah Duli Tuan Patik dengan ucapan tulus ikhlas daripada ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan syarikat Imagine Sendirian Berhad.
1: Tatkala negara melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, Baginda terus memimpin dengan bijaksana dan keteguhan. Di bawah naungan Baginda, keamanan dipelihara, kemakmuran diperkasa dan masa depan terus dibina. Selamat menyambut Hari Keputeraan Baginda yang ke-80 tahun daripada Progresif Sendirian Berhad. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
2: Daripada bandar hingga ke pelosok daerah, kehadiran Baginda sentiasa membawa harapan dan semangat kepada rakyat. Melalui setiap langkah pembangunan, setiap usaha kebajikan dan setiap kejayaan negara, terserlah dedikasi Baginda terhadap kesejahteraan rakyat. Merafak sembah, mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sempena Hari Keputeraan yang ke-80 tahun daripada pihak pengurusan, pegawai dan kaki tangan Heidelberg Materials Mutra Sendirian Berhad.
3: Sebagaimana di dalam hadis Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
4: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Tarikh Islam.
1: Bersama Tarikh Islam hanya di Nur Islam FM, Radio Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini. Tarikh Islam. Tentangan terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwah orang Arab supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang menerima seruan baginda dan memeluk agama Islam. Tetapi dalam pada itu banyak pula yang menentangnya. Antara yang kuat menentang baginda ialah Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Abu Sufyan bin Al-Harith dan Abu Lahab. Mereka memusuhi baginda dan melakukan berbagai penyeksaan dan penindasan ke atas baginda. Abu Jahal pernah cuba menghempaskan sebiji batu besar ke kepala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang sujud sembahyang di Masjidil Haram. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, cubaan itu tidak berjaya kerana ia terlihat seekor unta yang sangat besar hendak menelannya. Abu Jahal lari lintang pukang sambil membuang batu itu dengan muka yang pucat dan tubuh yang menggeletar. Uqbah bin Abi Mu'ayth pula pernah cuba menjerat leher Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang bersembahyang di masjid dengan tujuan untuk membunuh baginda. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar datang menyelamatkan baginda dengan menolak Uqbah ke belakang hingga dia terjatuh. Manakala Abu Sufyan pernah membawa pedang terhunus hendak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, di pertengahan jalan ia terlihat seekor ular besar hendak menelannya. Abu Sufyan berhenti dan bergegas balik ke rumahnya. Abu Lahab sering meletakkan najis binatang di depan pintu rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan baginda hanya melihat perbuatannya dan dengan sabar membuang najis-najis tersebut. Tarikh Islam. Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi audio rancangan Tarikh Islam terbitan Haji Muhammad Jaya Haji Matusin, membawa kita ke pukul 5.22 minit petang. Berita perdana 5.30 minit petang.
3: Majlis doa kesyukuran, sembahyang fardu maghrib berjemaah, membaca surah Yasin dan tahlil, sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun, diadakan pada hari Selasa malam Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Kebawah Duli Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, Presiden Republik Perancis, Kerajaan dan Rakyat Republik Perancis bersempena dengan Bastille Day. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku Wakil Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat ke Kedutaan Besar Negara Qatar di Negara Brunei Darussalam bagi menandatangani buku ucapan takziah berikutan kemangkatan His Highness Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, Father Amir of the State of Qatar pada 12 Julai 2026. Keberangkatan tiba Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad Ali Al-Adham Al-Mari, Duta Besar Istimewa Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam serta pegawai-pegawai kanan kedutaan. Turut hadir di majlis tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Irwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Paduka-paduka anak de Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mirzaddin Wadaulah, Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Cerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan Polo Negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Temasya Sukan Asia Tenggara Sukansi ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pangeran Muda Bahar, Ibni Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadong Sebul Mall, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet, jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan menerima ganjaran kemenangan SPKS pada majlis yang diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, pada penerima meraih pingat pada Temasya Sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Hampir 300 pelajar yang berjaya menamatkan pengajian serta mendapat keputusan cemerlang dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan Brunei Cambridge GC peringkat A bagi tahun 2025 diraikan pada Majlis Haflu Takharuj Sekolah Tinggi Arab Hasanah Bolkiah ke-32. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Jaafar bin Haji Mat Da'in Al-Asmaidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga disampaikan anugerah khas dan anugerah pelajar mithali. Majlis berlangsung pagi tadi di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Kerajaan kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam menjalin hubungan diplomatik dengan Kerajaan Diraja Bhutan mulai 13 Julai 2026. Majlis menandatangani kenyataan bersama penjalinan hubungan diplomatik diadakan di Perwakilan Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York, Amerika Syarikat. Kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia diwakili oleh Puan Yang Terutama Pangeran Hairani binti Pangeran Haji Tajuddin, Wakil Tetap Negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Sementara Kerajaan Diraja Bhutan diwakili oleh Tuan Yang Terutama Tenzin Rondel Wangchuk, Wakil Tetap Kerajaan Diraja Bhutan ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York. Pelbagai pihak terus merafakkan sembah ucapan kehadapan Raja yang disanjung tinggi sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia ke-80. Majlis Perundingan Kampung Kasat, Majlis Perundingan Kampung Jurudong B dan Majlis Perundingan Mukim Ukong Daerah Tutong juga tidak ketinggalan.
2: Kami dari Majlis Perundingan Kampung Kasat ingin mengucap

0: Tuan Fatik.
1: Kami daripada MPK Jarudungbi menjunjung kasih sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 tahun. Semoga baginda kekal karal memerintah negara.
2: Kami dari Majlis Pemilihan Mukim Hukum Daerah Tutum mengharapkan sebuah ucapan selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang ke-80. Semoga

0: selepas memenangi kesemua 6 perlawanan setakat ini. Namun cabaran seterusnya menentang Spanyol pada separuh akhir awal pagi esok mampu menyaksikan mereka mengukir satu lagi pencapaian bersejarah. Les Bleus hanya memerlukan satu lagi kemenangan untuk muncul sebagai pasukan kedua dari Eropah yang mencatat 7 kemenangan berturut-turut di pentas Piala Dunia. Jurulatih Perancis Didier Deschamps menganggap Spanyol sebagai pilihan utama menjuarai Piala Dunia 2026 menjelang pertemuan separuh akhir yang dinanti-nantikan. Aksi antara juara Eropah itu dan Perancis dianggap sebagai pertembungan dua pasukan terbaik kejohanan selepas kedua-duanya mempamerkan aksi meyakinkan sepanjang kempen di Amerika Syarikat. Deschamps turut menjangkakan peranan itu akan menjadi aksi menghiburkan berdasarkan kekuatan jentera serangan kedua-dua pasukan. Dalam pada itu, Deschamps mengesahkan kapten pasukan Kylian Mbappe mengalami hentakan ketika suku akhir menentang Maghribi berada pada tahap kecergasan terbaik. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di Republik Rakyat China. Kebawah Dulia Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah bersempena dengan Bastille Day. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan berangkat menandatangani buku takziah. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmida Lamiah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti menerusi berita 8 malam nanti.

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 Hari Keputeraan Kebahagiaan Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Amir Saddin Wa Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Kewibawaan Raja dan Ketaatan Rakyat, lambang keharmonian negara, Ya Allah berkatilah kepimpinan adil lagi bijaksana, Kebahagiaan Maha Mulia, Raja yang kami kasihi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
3: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku.

0: maka ampunilah dosaku, karena sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan Engkau.
1: Mahfuzah, pepatah Arab, mawaddatus shadiqi tazharu waqtad dhiq. Mawaddatus shadiqi tazharu waqtad dhiq, bermaksud kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama pepatah Arab kali ini berbunyi, mawaddatus shadiq tazharu waqtad dhiq. Mawaddatus shadiq tazharu waqtad dhiq. Kecintaan atau ketulusan teman itu akan nampak pada waktu kesempitan. Renungkan bersama. Ila liqa. Ma'assalamah.

0: الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Niscaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
1: Teruskan bersama di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insani.

0: Auda pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti secara langsung majlis doa kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muiz Saddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bersama rakan juru ulas yang berada di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung.
1: Terima kasih rakan segas yang berada di studio siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 tafsirnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu. Alhamdulillah, audio pendengar yang dihormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, merafakkan puji syukur kepadanya kerana dengan limpah rahmat yang diberikan kepada kita kesempatan untuk bersama pada hari yang penuh berkah ini. Dan saya Muhammad Abdullah akan terus bersama Auda dalam siaran langsung kita pada petang ini, iaitu bagi majlis kesyukuran, sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Untuk pertemuan kita pada hari yang penuh berkah ini, 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi, dan seperti yang dikongsikan oleh rakan juru tugas kita di studio siaran sebentar tadi, kami bawakan siaran langsung ini dari Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung. Ada pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Julai seperti mana yang kita nantikan bagi seluruh rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam adalah untuk meraikan sambutan ulang tahun keputeraan raja kita yang dikasihi. Dan untuk tahun ini insya-Allah, bumi Darussalam di bawah perlindungan dan rahmat Ilahi, kita akan sama-sama menyambut sambutan ulang tahun keputeraan Kebawahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Keamanan dan kesejahteraan yang kita miliki pada saat ini di bumi Darussalam adalah berkat dari pimpinan raja kita yang dikasihi. Oleh demikian, sungguh bertepatan untuk kita meraikan ulang tahun keputeraan Baginda Sultan dengan penuh kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seketika dikongsikan sedikit gambaran suasana majlis kita pada petang ini. Alhamdulillah, kelihatan majlis telah pun disusun urus dengan baik oleh pihak ahli jawatan kuasa. Para jemaah yang hadir pada ketika ini juga dapat mengisi masa mereka dengan amal ibadah seperti dapat menunaikan sembahyang sunat, membaca zikir dan juga Al-Quran. Dan juga pada ketika ini ya, mereka sudah pun berada di ruang utama di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung. Dan dapat dikongsikan juga, alhamdulillah, mereka ini diisikan ataupun mengisikan ruangan kita di Jami'ah Sri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarung ini daripada semua lapisan masyarakat. Berbeza umur, berbeza bangsa, berbeza pangkat. Di situlah manisnya agama kita. Majlis besar sebegini berhak untuk didatangi oleh semua kaum muslim.

Muslimat dari pelbagai sudut. Apatah lagi dalam menzahirkan rasa kasih kita kepada Raja berjiwa rakyat dan akan terus berada di bawah pimpinan adil dan saksama baginda berlandaskan ajaran agama Islam. Auda di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Auda sedikit atau cara majlis pada petang ini insyaAllah dari Jami'ah Sri Hasanil Bulkiah Kampung Kerong. Azan Maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 6.38 petang nanti dan dikumandangkan oleh Yang Mulia Pegawai Mudim Awang Haji Amran bin Haji Maud Saleh, Pegawai Masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid Negara Brunei Darussalam, dan seterusnya insyaAllah sembahyang Fardu Maghrib akan sama-sama kita tunaikan dan imamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar. Selesai sembahyang berkenaan, para jemaah akan berkesempatan menunaikan sembahyang sunat hadiah dan seterusnya sembahyang sunat hajat akan dapat kita sama-sama ikuti yang akan dilaksanakan di Jami' Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiorong ini yang juga akan diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar. Selesai sembahyang sunat hajat dilaksanakan, doa kesyukuran pula akan dibacakan di Jami' Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiorong ini dan akan dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Othman. Demikian, alhamdulillah berkesempatan saya kongsikan kepada Auda sedikit atau cara majlis kesyukuran di bertempat di Jami' Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong pada hari ini. Dan insyaAllah seperti yang dapat dikongsikan, dia diwar-warkan sebelum ini menerusi promo di radio dan juga televisyen, selain di Jami' Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiorong ini, acara keagamaan sebegini turut diadakan serentak di beberapa masjid tumpuan di seluruh negara. Bagi daerah Brunei dan Muara, masjid tumpuan ialah di Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Masjid Hasanul Bulkiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bulkiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Syarif Ali Mukim Sekurung, dan seterusnya Masjid Al-Mutadibillah Kampung Sungai Kebun, Masjid Setia Ali Pekan Muara serta Masjid Perpindahan Lambak Kanang. Sementara bagi awda yang berada di daerah Belait pula, masjid tumpuan ialah di Masjid Muhammad Jamalul Alam Kuala Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan Kuala Belait dan Masjid Pekan Seria. Di daerah Tutong pula, acara diadakan di Masjid Hasanul Bulkiah Pekan Tutong, manakala bagi daerah Temburong, masjid tumpuan ialah Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Pangar. Jadi dengan itu, kita sebagai rakyat dan penduduk mempunyai kesempatan sama-sama untuk menunaikan sembahyang Fardu Maghrib di semua masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan kita berdoa, merafakkan syukur, gembira atas nikmat lanjut usia baginda, sihat tubuh badan serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Dan semoga kita akan terus juga konsisten dalam mendukung kepimpinan baginda, dalam baginda merealisasikan harapan baginda dan harapan seluruh rakyat dan penduduk sebuah negara yang maju, yang mantap lagi aman di bawah naungan dan pemeliharaan Allah. Kita juga berdoa semoga dikekalkan segala nikmat yang kita nikmati pada ketika ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat perpaduan, nikmat keamanan, nikmat hidup harmoni, nikmat kemakmuran dan keadilan di bawah payung Allah di bumi Raja yang soleh lagi beriman. Dan alhamdulillah dapat digambarkan pada ketika ini kehadiran khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sudah pun berada di perkarangan masjid pada ketika ini dan insyaAllah akan turut sama-sama menyirikan lagi masjid kita ataupun ya majlis kita pada petang ini dalam majlis kesyukuran sembahyang Fardu Maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun bagi tahun ini, iaitu tahun 1448 Hijriah
bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan alhamdulillah pada ketika ini kelihatan Wahdul Yang Maha Mulia Perikasi Mengenai Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Muhammad Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sebutan perayaan ulang tahun Hari Kepeteraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Perikasi Seri Mengenai Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman serta ahli jawatan kuasa tertinggi yang lainnya. Dan juga Auda turut berangkat sama bagi majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun Keputeraan Kebahagiaan Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin Sultan dan Yaitu Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun, iaitu anak anda baginda Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mutadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Menteri di Jabatan Perdana Menteri, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Turut berangkat sama Adinda Baginda, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran di Gadung Saibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dilimpahkan rahmat ke atas bumi Darussalam ini, mendapat nikmat kedamaian dan kesejahteraan berkurun lamanya. Ini sudah setentunya berkat daripada pimpinan Kepaduli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam, seorang raja yang pemudulian, berjiwa rakyat dan sentiasa mengutamakan ajaran agama dalam setiap urusan baginda. Namun apa yang ditekankan adalah untuk kita jangan lupa bahawa nikmat-nikmat itu juga mungkin satu ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bertujuan untuk menguji sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman hamba-hambanya. Adakah kita akan terus semakin beriman, semakin bertakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya? Untuk itu kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran dalam surah Ibrahim ayat 7 tafsirnya. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Semoga dapat kita merenungkan bersama jua akan firman berkenaan dan terus kita sentiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Keamanan yang kita miliki pada ketika ini tidak dirasai oleh beberapa tempat di dunia ini, dan inilah yang membuatkan kita untuk terus sentiasa memegang konsep falsafah Melayu Islam Beraja dalam setiap urusan kehidupan kita, sama ada bila kita berada di dalam negara maupun di luar negara. Alhamdulillah juga pada ketika ini para jemaah yang turut sama-sama mengimarahkan lagi masjid kita pada petang ini juga dapat bersama dengan raja kita yang dikasihi bersalaman dengan baginda beserta ahli kerabat diraja di petang ini, dan sudah tentunya dapat bersuah foto bersama di petang ini. Jadi itulah sedikit bukti bahawa raja kita mempunyai jiwa rakyat yang terus menerus akan sentiasa memikirkan tentang kemaslahatan rakyat baginda, dan juga untuk mudah bagi kita mengetahui dan juga mendidik hati kita untuk
terus taat setia kepada Raja.

0: dikasihi. Di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Auda mengenai dengan khutbah Jumaat yang telah dibacakan di mimbar-mimbar masjid sebelum ini, di mana ia menyentuh mengenai dengan mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja. Bila menyentuh tentang ketaatan kepada raja, kita perlu mengetahui ataupun memahami erti ketaatan berkenaan. Makna ketaatan merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh kita ragui lagi demi untuk menjamin kestabilan negara, keamanan sejagat dan keharmonian ummah. Taat setia kepada baginda bukan sekadar kepatuhan kepada peraturan, tetapi ia adalah satu ikatan janji yang suci untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara. Dan bagaimana kita selaku rakyat menzahirkan taat setia berkenaan, antaranya ialah dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Malah taat setia yang paling nyata adalah dengan menghormati kedaulatan undang-undang. Turut dikongsikan sebentar tadi juga mengenai dengan falsafah ataupun konsep yang kita pegang, iaitu Melayu Islam Beraja. Kita perlu menghayati erti sebenar Melayu Islam dan beraja berkenaan, iaitu dengan taat setia yang paling utuh mempraktikkan cara hidup kita berlandaskan falsafah tersebut, kemudian menyumbang kepada negara. Rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi, dan seterusnya memelihara perpaduan. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja. Menjaga adab, menghormati institusi diraja, dan mengelakkan perdebatan yang sia-sia adalah bukti nyata kita seorang rakyat yang berjiwa besar. Dan alhamdulillah, pada ketika ini sedikit gambaran yang diberikan kepada Auda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Media Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja berkenan, ya, pada ketika ini menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan insyaAllah seperti yang dikongsikan sebentar nanti, tepat pada pukul 6.30 sebentar nanti, ya, akan kita dengarkan bersama azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib. Dan insyaAllah azan berkenaan akan kita sama-sama dengarkan yang dikumandangkan oleh Yang Mulia Pegawai Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid Negara Brunei Darussalam. Sekali lagi Auda, untuk pertemuan kita pada hari ini 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi. Kami bawakan secara langsung ini dari Jami Asri Hasanah Bukiah, Kampung Kiarong. Untuk siaran langsung, ya, kami bawakan pada hari ini iaitu Majlis Kesyukuran Sembahyang Fardu Maghrib, sempena juga, ya, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Mengida Sultan ke-80 tahun.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an

0: Baiklah, waktu sekarang kurang 14 minit ke pukul 9 malam ya, dan insyaAllah tepat jam 9 malam nanti temu janji bersama kita nanti itu menerusi rancangan Ashura, di mana kali ini akan kita bawakan satu tajuk mengenai dengan pendidikan sains yang diberkati ya. Nantikan bersama tepat jam 9 malam ini nanti menerusi rancangan Ashura. Baiklah, ada pendengar, kita bersama dulu dengarkan zikir sebelum tidur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya siang yang panjang, berakhir pula tugas-tugas yang dilakukan di waktu siang, dan tentunya kita bersiap sedia untuk beristirahat. Ketika hendak tidur, ada orang yang memikirkan kembali apa yang dilaluinya sepanjang hari tersebut. Adakah untung atau rugi yang dia dapat, kesalahan dan kebenaran yang telah dia lakukan. Sebetulnya, doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita mampu mengendurkan otot-otot dari kepenatan tersebut dan memberikan perasaan suka dan takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang itu akan merasa tenang terhadap sesuatu hal sebelum tidur, iaitu dengan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila seseorang memejamkan matanya dan bersiap-siap untuk tidur, dia akan tinggalkan segalanya tanpa diketahui lama atau sekejapnya. Antara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita dalam keadaan seumpama ini ialah seperti mana sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkemas di tempat tidurnya setiap malam, baginda mengumpulkan kedua tapak tangannya lalu meniup pada keduanya sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kedua tapak tangannya itu di mana baginda mampu daripada tubuh baginda, iaitu mulai dari kepala dan muka baginda dan apa yang ada di bahagian depan dari tubuh baginda. Baginda kerjakan itu 3 kali. Maksud dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kita digalakkan untuk membaca ketiga-tiga surah ini, iaitu surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas sebanyak 3 kali, kemudian ditiupkan pada tapak tangan dan disapukan pada tubuh badan, dimulai daripada kepala dan muka hingga sampai bahagian depan tubuh yang kanan kita sampai padanya. Di samping itu, kita juga disuruh beristighfar sebelum tidur seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi dari Abi Sa'id radhiyallahu an yang bermaksud, siapa yang ketika hendak tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan, sekalipun sebanyak bilangan daun-daun pohon, sekalipun sebanyak tumpukan pasir, dan sekalipun sebanyak bilangan hari-hari di dunia.

Adapun istighfar yang dimaksudkan itu ialah Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Artinya, aku mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada Tuhan selain Dia yang hidup dan berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Jadi, marilah kita sama-sama membiasakan diri dengan istighfar ini. Mudah-mudahan kita beroleh berkat.

0: وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.
1: Ya, demikianlah tadi Anda pendengar bersama kita dengarkan zikir sebelum tidur. Jadi mudah-mudahan zikir tersebut ya menjadi satu amalan untuk kita semua apabila sebelum saja kita masuk tidur, mudah-mudahan kita sentiasa di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala jua. Baiklah. Ya, waktu sekarang kurang 8 minit ke pukul 9 malam dan nantikan bersama tepat jam 9 malam ini rancangan Asyura ya. Untuk hari ini pertemuan kita Selasa ya, malam Rabu 29 Muharram ya 1448 Hijrah bersamaan 14 Julai 2026 masih, dan esok ia merupakan iaitu 15 Julai 2026 merupakan hari ya keputeraan Kebawadulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah yang ke-80. Jadi merupakan esok ya cuti awam bagi negara kita Brunei Darussalam. Jadi sambutan Hari Keputeraan lambang kasih dan sayang rakyat kehadapan Majlis Raja yang dikasihi.

Istiadat Barisan Kehormatan sempena memperingati Hari Puja Usia ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wat Daulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi di Taman Haji Samuda Omar Ali Saifuddin Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung di Radio Brunei Nasional FM pada pukul 7.45 minit pagi dan pilihan FM Inggris sekitar pukul 8 pagi. Dan saksikan di RTB Perdana dan RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 7.20 minit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

Istiadat menghadap dan mengurniakan bintang-bintang kebesaran negara dan pingat-pingat kehormatan negara Brunei Darussalam. Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muazzatin Wardaulah Sultan dan Yang Diperduan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun akan diadakan pada hari Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masehi di Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman Bandar Sri Begawan. Dengarkan siaran langsung istiadat berkenaan di Nasional FM dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 10.20 menit pagi. Saksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go, Go Live, Radio Television Brunei pada pukul 10.30 menit pagi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.

0: Baiklah, orang pendengar, waktu sekarang tepat jam 9 malam waktu negara kita Brunei Darussalam. Bagi meneruskan lagi rancangan di malam ini, menerusi rancangan Ashura kita idangkan dengan tajuk kali ini, iaitu mengenai dengan pendidikan sains yang diberkati. Selamat mengikuti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Alhamdulillah, kita bersama di Nur Islam FM Radio Brunei pada malam ini. Secara langsung dari studio. Pada kali ini, seperti biasa, setiap hari Selasa malam Rabu akan bersama dengan Auda menerusi rancangan Ashura. Dan Ashura merupakan rancangan yang sudah lama sebetulnya bersama kita di Nur Islam FM ini. Ini merupakan rancangan ataupun juga satu program kerjasama di antara Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA dan juga Nur Islam. Dan juga setiap minggu akan kita undang itu pensyarah-pensyarah di

0: Universiti Islam Sultan Sharif Ali untuk membincangkan ataupun juga mengongsikan ilmu kepada pendengar kita mengenai dengan apa sih topik yang akan kita bincangkan. Dan pada kali ini topik yang akan kita bawakan ialah mengenai dengan pendidikan sains yang diberkati. Dan yang sudah pun berada di studio pada malam ini bersama dengan Yang Mulia Dr. Awang Muhammad Helmi Baihaqi bin Haji Awang Yusof. Yang Mulia Dr. merupakan Ketua Unit Hal Ehwal Antarabangsa Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Bangsa UNISA. Assalamualaikum Doktor.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Alhamdulillah. Wabarakatuh. Apa khabar Doktor pada malam ini Doktor?
1: Alhamdulillah.
0: Yalah Doktor pun sibukkan pada sebelum ini pun menghadiri kuliah ataupun juga menyampaikan ceramahnya di masjid-masjid yang telah pun diundang secara mingguan lah Doktor ya. Jadi juga terima kasih di atas kesempatan Doktor ataupun juga memberi ruang dan juga peluang kepada kita dan juga mengongsikan ilmu yang bermanfaat untuk kita kongsikan dan juga untuk kita sampaikan kepada pendengar-pendengar kita mengenai dengan pendidikan sains yang diberkati. Dan sebagai mukadimah kita pada malam ini Doktor ya, memandangkan kita berada di era teknologi dan juga semakin bertambah dan juga semakin menebal sebetulnya mengenai dengan teknologi khususnya sains dalam bidang sains ini, sama ada sains dalam kehidupan ataupun juga sains dalam teknologi dan juga bermacam-macam lagi. Tetapi kita hubungkaitkan pada malam ini mengenai dengan pendidikan. Apabila kita menyebut mengenai dengan pendidikan ataupun juga tarbiyah ini, adanya ada sesuatu yang bakal kita kongsikan dan juga kita kaitkan dengan pendidikan sains dan juga memerlukan dalam satu ilmu ataupun juga pengetahuan pendidikan ini untuk diberkati. Jadinya, dapatkah Doktor terangkan sebagai mukadimah kenapa pendidikan sains yang diberkati ini perlu dibincangkan pada ketika ini, pada zaman ini Doktor?
1: Silakan. Ya. Terima kasih Tuan Haji Abdul Rahman, Jurhebah yang bertugas. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pendidikan sains yang diberkati ini perlu dibicarakan di zaman ini ya? Perlu kita lihat bahawa apakah yang dimaksudkan dengan perkataan barakah itu. Kalau kita lihat juga pendidikan sains ini, memang orang sudah maklum bahawa ia berkaitan dengan ilmu-ilmu seperti ilmu alam, fizik, chemistry, biologi ataupun matematik. Tapi kita mahukan pendidikan sains yang diberkati. Apa yang dimaksudkan dengan berkat ini terlebih dahulu? Kalau kita melihat kepada Kamus Al-Munawwir, berkah ini maksudnya nikmat. Nikmat. Al-Imam Al-Ghazali juga ini juga diterangkan pernah maksud barakah, aziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan kalau kita lihat pada sarjana Islam Al-Imam An-Nawawi, dalam syarah Sahih Muslim juga ada menerangkan mengenai dengan makna berkah, iaitu yang pertama ialah tumbuh, berkembang dan bertambah. Yang kedua ialah kebaikan yang berkesinambungan. Jadi secara rumusannya berkah itu ialah kebaikan yang banyak dan abadi. Jadi pendidikan sains menjurus kepada pendidikan yang diberkati ini adalah pendidikan yang kita mahu, sains itu sebagai satu alat, satu ilmu pengetahuan, untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan alam ini. Kerana kalau mungkin Tuan Haji Abdul Rahman pun maklum, kalau kita membicarakan tentang sains ini di masyarakat umum, memang kita akan terfikir, terlintas dalam pikiran kita aspek-aspek fizikal. Macam mana kita ni mahu macam mana maklumat ini boleh sampai, macam mana kekuatan signal, macam mana mengukur, tertumpu kepada perkara-perkara fizikal. Jadi sangat sedikit sekali kita membicarakan tentang kerohanian dan ilmu sains ini. Kalau kita ni lihat juga pendidikan sains ini, setelah kita perlu lihat juga kepada sejarah bagaimana penjajahan ilmu oleh Barat dalam khususnya dalam ilmu sains itu, dan mereka kembangkan dalam abad ke kurun ke 17

0: 17 lapar bermulanya kebangkitan Eropah, maka nilai-nilai kerohanian itu dihapuskan,
1: ditinggalkan.
0: Jadi akibatnya ialah pendidikan sains yang dibangun, yang dibangun dan disebabkan oleh kesan peninggalan penjejahan juga memang ada pengaruhnya melihat sains itu sebagai mengecilkan skop pendidikan ilmu sains itu sendiri kepada cuma kepada pembangunan fizikal. Tetapi yang kita mahukan itu pendidikan sains yang diberkati adalah kita mahu melihat membangunkan bukan sahaja aspek fizikal entiti tetapi juga spiritual. Yang saya katakan tadi, melihat pendidikan sains itu sebagai satu alat untuk mendalami atau untuk mendalami kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana masya Allah kalau kita ni lihat dalam kalau kita ni melihat daripada Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 190 hingga 191, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Yaitu maksudnya apa, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi ini dan penggantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi ulul albab, atau ditafsirkan sebagai orang yang berakal. Yaitu siapa mereka ini? Mereka itu, ulul albab itu ialah allazina yazkurunallaha qiyama. Orang yang yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri, wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka itu duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Mereka memikirkan, ulul albab ini golongan yang berzikir, okay, sambil mengingat Allah, berdiri, duduk ataupun dalam keadaan berbaring, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Yaitu mereka berdoa, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Jadi mereka lagi memuji Allah, Maha Suci Tuhan, maka lindungilah kami daripada api neraka. Jadi menurut ulama tafsir kontemporari, mereka golongan ulul albab itu dilihat sebagai ilmuwan ataupun ahli-ahli sains. Mereka meneroka penciptaan langit dan bumi, pada masa yang sama mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Taala dan mereka melihat bahawa segala penciptaan langit dan bumi ini tidak sia-sia. Allah Taala tidak ciptakan dengan sia-sia, ada kegunaannya. Lalu visi dan misi mereka ini sebagai ahli ilmu itu adalah untuk mengagungkan Allah Subhanahu Taala, dan akhir sekali mereka menutup dengan doa. Ayat-ayat ini ditutup dengan doa kan, tidak, engkau ya Allah ciptakan di bumi ini dengan sia-sia, maha suci engkau ya Allah, maka lindungilah kami daripada api neraka. Jadi jika kita lihat dari segi sains barat, okey, memang kita telah melihat bahawa pada pandangan mereka sains ini tidak sama sekali boleh dikaitkan dengan agama. Kerana apa? Kalau mereka, pada pandangan mereka, kerana kalau mereka mengkaitkan dengan agama, adanya pertentangan,
1: pertelingkahan.
0: Saya sebut, maka ianya adalah sebagai satu fakta sejarah sains barat, bahawa di abad ke-17 pertelingkahan di antara ahli sains juga dan ahli gereja pada masa itu sangat hebat sekali, sehingga kan mereka merumuskan bahawa jika seandainya aktiviti sains ini dibangunkan bersama agama, ianya akan menjadi mundur. Kerana itulah, pertama sekali

0: proses sekularisasi, maksudnya pemisahan agama daripada segala aspek kehidupan dan juga pentadbiran, adalah pertama ialah menentang sebenarnya agama agama di gereja di barat. Jadi beberapa ratusan tahun mereka telah mengamalkan budaya sekular itu, ianya merebak melalui tidak dinafikan adalah melalui penjajahan. Jadi alhamdulillah kalau kita ni melihat pendidikan sains yang diberkati inilah yang kita ni mahukan di dalam kita ni sama-sama merealisasikan negara zikir. Jadi seperti mana tani mahu yang dalam Al-Quran tadi Allah Ta'ala mengatakan ini adalah golongan ulul albab, iaitu mereka yang berzikir seraya berfikir, memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, bukan sahaja melihat dari sebuah aspek fizikal langit dan bumi, tetapi apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi yang luas. Betul. Ini ya Allah.
1: Alhamdulillah, itulah antara sejarah sebetulnya yang berlaku, yang kurang kita ketahui sebelum ini, mengenai di mana timbulnya ataupun juga munculnya mengenai dengan pendidikan sains ini. Dan juga seperti mana kita maklum, kalau bidang sains ini merupakan salah satu usaha yang dikembangkan sebetulnya dengan perkembangan ataupun juga kemunculan kemunculan ulama-ulama Islam. Kemudian dengan adanya perubahan zaman dengan penjajahan daripada negara barat dan juga sebagainya, menyebabkan ada kebanyakan perubahan ataupun juga ilmu-ilmu tersebut telah pun disalahgunakan, kemudian diambil dan diakui oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Jadi berbalik kita kepada topik ataupun juga perbincangan kita pada malam ini, pendidikan sains yang diberkati ini, bagaimana sebetulnya ini doktor, apa untuk memperolehi ilmu sains yang diberkati? Kadang-kadang kan dalam perkara bidang sains ini ada sebagian daripada penjaga khusus terhadap anak-anak mereka. Apabila mempelajari bidang sains ini, dalam arti kata lain ia akan meninggalkan dalam pendidikan agama. Tapi sebetulnya dalam sains tersebut ada juga agamanya dan juga ada juga kepentingannya, dan juga dalam agama tersebut ada juga dihubungkaitkan dengan sains. Jadi macam mana untuk memperoleh ilmu sains yang diberkati, yang dimaksudkan dengan doktor?
0: Saya ingin menekankan satu aspek. Kalau kita ni melihat dari segi sejarah sains yang dipelopori oleh ulama-ulama Islam, kita ni dapat lihat masya Allah keberkahannya, macam mana teori-teori itu dikembangkan, lalu dimantapkan oleh para-para ilmuwan di seluruh dunia, sehingga kan mencipta teknologi. Misalnya Google, kita sebut di sini, kerana semua orang menggunakan teknologi itu. Kalau kita tanya kepada anak-anak muda pun, kalau mereka ingin mencari sesuatu, mereka akan sebut nama ini. Dan teknologi ini tidak akan dapat dikembangkan ataupun berjalan tanpa algoritma tertentu yang diasaskan daripada ilmu algebra. Dan ilmu algebra ini adalah dipelopori oleh ulama Islam yang bernama Al-Khawarizmi. Yang mana kitabnya Al-Jabar Wal-Muqbala. Okey, kalau kita lihat manuskripnya masih ada di London. Yang mana kalau kita lihat manuskrip, masya Allah, Al-Khawarizmi ini, sumber berkah itu. Di antara tulisan-tulisan yang ada di hadapan manuskrip tersebut ialah satu kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, masya Allah, mereka ilmu-ilmu Islam ini mendahului perbincangan ilmu mereka dengan nama Allah. Mendahulukan dalam hati mereka itu semua ini adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Pas itu setiap pekerjaan yang kita lakukan, Bismillah, dengan nama Allah tu. Dan ini selaras dengan hadis baginda Nabi SAW, barang siapa yang tidak membaca Bismillah maka putuslah berkah di antara pekerjaannya, kan. Jadi dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu saja, masya Allah, sudah terdampak. Dan di bawah bahagian manuskrip tersebut Al-Imam Al-Khawarizmi, okay, mendoakan guru-guru beliau. Guru-guru beliau ditulis. Jadi di antara satu aspek untuk memperolehi keberkatan dalam mempelajari ilmu itu ialah macam mana seorang murid ini menunjukkan adab yang betul kepada gurunya.
1: Yeah.
0: Kan dikatakan bahawa al-adab fauqa min al-ilm. Adab itu adalah lebih tinggi daripada mendahului daripada ilmu. Dan masya-Allah nilai-nilai tauhid di dalam manuskrip Al-Khawarizmi ini ada tulisan hasbunallah wa ni'mal wakil. Maksudnya cukuplah Allah. Jadi daripada kitab itu di hadapannya saja masya-Allah kita dapat melihat macam mana macam mana nilai keagamaan yang ditunjukkan oleh Al-Khawarizmi sehinggakan masya Allah ilmu-ilmu yang ada di dalam itu tidak terputus dan dimanfaatkan sehingga sekarang ini. Ini diantara kita ni melihat tapi malangnya kita tidak mengetahui akan sejarah ini. Jadi masya Allah hebat-hebat sekali ulama-ulama dahulu itu, mereka berfikir ke hadapan. Jadi sumber, di antara sumber untuk memperolehi ilmu yang diberkati, ilmu sains yang diberkati ini ialah seperti pada yang saya katakan tadi, yang ditunjukkan oleh Al-Khawarizmi, begitu juga ditunjukkan oleh Ibnu Sina dalam Al-Qanun Fit-Tib, maka menghargai guru-guru mereka. Jadi kalau kita ni melihat dalam ilmu peradaban ilmu dalam peradaban Islam, adab murid kepada guru ini menunjukkan merupakan satu faktor yang paling terpenting di dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, kitab-kitab yang masyhur, saya sini ada, saya sebutkan tiga, masya Allah. Kalau kita ni melihat Jami' Bayan Al-Ain Fadilah karangan Al-Hafiz Abu Ammar Yusuf bin Abdul Al-Bayr Al-Qurtubi, ulama yang lahir di Spanyol pada 463 Hijrah. Kita ni melihat kitab yang masyhur juga yang menekankan tentang adab, yang mana pemikir Islam kontemporari di zaman moden Abdul Hasan Ali Nadwi mengatakan bahawa setelah ia membaca kitab ini, adabnya terhadap kitab itu sendiri dan guru sangat meningkat, sangat terasa. Iaitu Ta'lim Al-Muta'allim, Tariq Al-Ta'allum, Syekh Burhan Al-Islam Al-Zarnuji. Dan kalau kita ni melihat juga kitab-kitab yang contemporary, yang sedikit modern, kira-kira 200 Hijrah yang lalu, iaitu Al-Adab At-Tullab Wal-Muntaha Al-Arab, tulisan Al-Imam Muhammad bin Ali Ash-Shawqani Al-Yabani. Jadi saya dapat simpulkan di sini ada dua sebenarnya ilmu macam mana untuk memperolehi sains yang diberkati ini. Setelah melihat kitab-kitab tersebut, yang pertama ialah macam mana, yang pertama sekali ialah murid itu, seorang penuntut ilmu itu hendaklah mengikhlaskan diri untuk mempelajari ilmu itu kerana Allah. Kalau kita perhatikan sekarang, cuba kita tanyakan kepada mungkin anak-anak, kenapa mereka mahu mengambil science stream? Apa jawapan mereka kira-kira? Saya mau mengambil engineering. Saya mau menjadi
1: untuk kerjaya di masa akan datang. Mikirkan kerjaya.
0: Itu tidak salah. Okay. Tetapi berapa ramai yang kita ni mahu seperti mana yang di dalam tradisi Islam, mereka mendalami ilmu sains. Mereka mahu mendalami agama, mengenal kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama ialah mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting. Okay, tidak ada terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh material lah. Jadi dengan adanya mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini, jadi insya Allah apabila jiwanya bersih dan tulus, maka kata ulama, pintu-pintu hati ilham akan sendirinya mudah untuk masuk. Jadi dengan adanya ilham-ilham ini yang diperlukan, maka akan datanglah satu titik bahawa melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu yang dipelajari ini, yaitu ilmu sains. Yang ke

0: Dua, yang paling aspek yang paling penting ialah sentiasa menghormati guru. Dalam sentiasa menghormati guru ini, saya tekankan kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang mendengarkan rancangan ini. Kita ini melihat bahawa menghormati guru ini tidak semestinya guru itu beragama Islam baru tak kita hormati. Yeah. Kita ini melihat dalam sejarah macam mana mereka yang bukan Muslim pun mesti wajib kita ini beradab dan hormati mereka itu. Jadi yang paling pertama ialah sentiasa memberikan tumpuan kepada guru. Kita jangan kita ni anggap bahawa sudah kita mempelajari ilmu yang dipanggil sebagai IRK misalnya, Islamic Religious Modules, oh barulah kita mahu menunjukkan adab, walhal kepada semua guru. Okay. Yang kedua ialah tidak bercakap-cakap di hadapan gurunya. Ini perlu menumpukan perhatian. Dan yang ketiga, mungkin ini yang kita sering terlepas pandang, ialah kita ni sering mendoakan guru-guru kita ni. Jadi berdasarkan dengan contoh dalam sejarah tadi, kita ni melihat bahawa macam mana ulama Islam itu mereka beradab kepada guru mereka, mendoakan mereka, dan pada masa yang sama proses pekerjaan mereka itu masya Allah disertakan dengan zikrullah. Jadi ini juga yang masya Allah yang nampak, yang jelas kita ni lihat, yang mana ilmu-ilmu ini tidak akan dapat diperolehi atau segala teknologi yang kita nikmati masa ini adalah hasil daripada masya Allah ilmuan-ilmuan daripada Islam. Kerana itulah ahli Orientalis Barat seperti A.M. Lothar Stoddart, dan banyak lagi mengatakan bahawa sebenarnya Barat telah berhutang budi banyak kepada ilmuan-ilmuan Islam yang berjasa masya Allah. Jadi saya melihat satu aspek. Ya, nampak simple, tetapi apabila kita ni amalkan perlahan-lahan, masya Allah akan ada kesannya.
1: Betul.
0: Saya masih ingat Tuan Haji Abdul Rahman, masa dulu guru saya mengajar bahasa Inggeris. Ia sering mengatakan kepada kami bahawa
1: bahasa Inggeris non Muslim ataupun Muslim?
0: Muslim.
1: Muslim ya.
0: Ya, ini yang masih saya ingat nih, dan saya akan sampaikan kepada pelajar-pelajar saya. Kadang-kadang pelajar ini kita ada mempunyai subjek yang kita minati, sangat minati, dan kurang minati. Ia mengatakan bahawa nyatanya, walaupun ya, kamunya indah minatnya belajar bahasa Inggeris ni, tetapinya sekurang-kurangnya kamu membagi hormat kepada gurunya.
1: Hormati saja gurunya,
0: insya Allah
1: berkatnya
0: tanya. Cakap cuma tu, masya Allah. Kita ini di remaja di usia tahun 1990-an, exposure dan pendedahan. Program-program berbahasa Inggeris itu tidak seperti anak-anak sekarang. Kalau mereka melihat gadget-gadget mereka, kebanyakan rancangan-rancangan itu bahasa Inggeris dulu. Jadi dulu itu sedikit sukar. Kadang-kadang bahasa Inggeris ini pada zaman kita sedikit mencabar. Ada yang dihafalkan. Jadi terutama sekali dengan vocabulary, memberikan makna. Jadi guru kita katanya, saya masih ingat katanya dalam bahasa Inggris nyatanya, if you don't like the subject, just respect the teacher-nya. Hormati saja cikgu-nya. Jadi sampai itulah
1: kami dipegang.
0: Pasalnya keberkahan ini ia tidak akan nampak, tetapi kesannya akan dirasai. Pasal itulah tema berkah ini saya bawa. Bertepatan juga saya melihat satu artikel Masya Allah, tulisan seorang ilmuwan tempatan merupakan tokoh pendidikan dan tokoh dan pakar dalam perundangan Islam, yaitu Al-Arham Profesor Mahmud Saidun. Dalam artikelnya menulis tentang tajuk mematerbatkan profesion perguruan dalam suasana ini mematerbatkan profesion perguruan dalam suasana masyarakat global mengejar keselesaan kebendaan. Artinya dari segi tajuk saja
2: nampak isinya.
0: Tadi sudah nampak isinya bahwa dalam era globalisasi ini masyarakat akan menuju kepada mengejar kepada keselesaan kebendaan. Jadi aspek berkah ini perlu kita ketengahkan,
2: utamakan
0: di dalam kita membangun negara segera, kerana aspek keberkahan ini tidak akan kita dapat daripada ilmuwan-ilmuwan barat, melainkan ilmuwan Islam itu sendiri perlu memperketengahkan. Ia tidak nampak, ia tidak dapat diukur, tetapi Masya Allah ia dapat dirasakan. Seperti mana Tuan Najib Abdul Rahman, kalau kita lihat sumbangan-sumbangan memang hasil kesenangan kita, nikmat yang kita kecapi pada masa ini tidak lain juga adalah keberkahan usaha ulama-ulama kita dahulu.
2: Betul.
0: Masya Allah. Dan sekarang ini kita dapat nikmati. Pasal itu masa ini kita wajib syukuri akan ada diberikan misalnya pendidikan percuma, perkhidmatan kesihatan yang percuma, perlu syukuri, dan kita dimantapkan lagi yang ada itu. Jadi salah satu pemantapan ada itu ialah kita bangunkan pendidikan sains ini sesuai dengan landasan agama Islam, supaya masyarakat itu tidak seperti mana yang dihasilkan oleh masyarakat barat, melahirkan golongan etis misalnya yang tidak percaya kepada Tuhan ataupun nilai-nilai kerohanian.
2: Betul. Jadi macam mana pula kita, hasil daripada penerangan Dr. Tri, macam mana pula cara kita untuk membezakan, apakah ada perbezaan sebetulnya Dr. mengenai dengan apa di antara sains dan juga sains dalam perspektif Islam dan juga sains dalam perspektif barat ni Dr., antara barat dan juga Islam?
0: Ya, alhamdulillah. Okey, ini adalah soalan menarik sebenarnya, Masya Allah. Okey, kalau kita ni lihat, okey, pada dasarnya semua ilmuwan itu akan mencari kebenaran dari realiti. Okey, tetapi kalau kita ni perhatikan, lihat, apabila bercakap tentang kebenaran ini, memang kita akan bercakap kebenaran yang hakiki kah atau bersifat kontemporer. Jadi seperti mana yang diperlihatkan oleh saintis barat, memang kita lihat bahawa di antara tujuan utama mereka itu ialah untuk mencapai kebahagiaan dalam bentuk fizikal semata-mata. Bahkan dalam sains Islam, kita bukan melihat kepada aspek fizikal sahaja, tetapi aspek-aspek nilai kerohanian dan spirituality. Kerana sifat saintis barat ini ialah menumpukan kepada nilai-nilai ataupun ciri-ciri saintism. Ciri-ciri saintism ini ialah kita tidak akan berpegang kepada kepercayaan bahawa kita tidak akan percaya kalau kita tidak dapat ukur, kalau kita tidak dapat nampak dengan mata kita. Jadi kalau kita sebagai orang Islam yang mempunyai akidah, bagaimana kita menyelesaikan diri dengan pemikiran macam ini? Sedangkan kita manusia yang berakidah percaya kepada benda-benda yang ghaib. Tuhan kita tidak nampak, malaikat kita tidak nampak, siksa kubur kita tidak nampak.
2: Betul.
0: Tetapi kalau kita melihat ni semakin ilmu itu berkembang, sebenarnya

0: saintis barat semakin keliru. Kenapa? Apabila mereka berkata mengenai dengan misalnya electricity, nilai-nilai yang tidak nampak ini mereka yakini dengan adanya current. Kerana konsep-konsep inilah yang membawa kepada masya Allah, kepada tidak semestinya sesuatu yang betul itu dapat dilihat oleh mata. Jadi berlakulah sebenarnya pertelingkahan di antara mereka sebenarnya, sama ada agama ini perlu dikembalikan ataupun dikembalikan pada asalnya ataupun diketepikan. Jadi saintis barat itu tertumpu kepada aspek-aspek material dan mereka melihat kepada menggunakan kepada lima panca indera, iaitu lihat, mereka pegang, dengar, rasa, katakan lima kan tu. Tetapi dalam Islam, hati, intuisi memainkan peranan yang penting. Kerana hati ini mengawal, dapat merasakan sama ada sesuatu itu hak ataupun batil. Jadi, masya Allah, kalau kita ni perhatikan juga, sains Islam ini melihat segala pekerjaan di dalam pembangunan ilmu itu sebagai ibadah, yang mana keuntungannya nanti akan kita ni dapat perolehi di negeri akhirat. Malakala sains barat, seperti mana yang disebutkan dalam satu fakta, satu kejadian, misalnya projek bom dulu yang dihasilkan di satu negara yang mana mereka telah membina bom tersebut dan berlakunya bom atom gugur, digugurkan. Tapi memberi kesan kepada manusia
1: sehingga sekarang.
0: Kalau daripada perspektif Islam, memang ini sesuatu yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Tetapi kalau saintis barat, yang paling penting kita dapat menguasai dunia dan macam mana pula dengan persoalan akhirat. Jadi masya Allah, dengan adanya pendidikan Islam itu, ia akan melahirkan penuntut ataupun ilmuwan ataupun saintis ataupun penggubal dasar undang-undang dalam sains ini yang bertanggungjawab kepada manusia. Yang mana mereka ini yang beriman, kita sebagai orang Islam akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Jadi segala proses ataupun tingkah laku atau aktiviti sains yang kita buat ini memang akan dipertanggungjawabkan,
1: dipersoalkan
0: di masa akan datang. Kerana itu yang mulia saudara Tuan Haji Abdul Rahman, kita melihat bahawa sekarang ini perubahan iklim, kalau dipanggil sebagai climate change, kita sudah rasakan sebenarnya perubahannya. Kita sudah merasakan bahawa sebagai misalnya hari ini, tadi pagi cuaca sangat panas. Kita tidak menyangkakan bahawa tiba-tiba hujan. Jadi sekarang ini dengan adanya ini, saya melihat daripada dua perspektif. Barat telah juga membuat satu usaha sebagai no plastik. Tapi kita sebagai orang Islam, kita mengetahui ilmu itu, kalau kita tidak membuang plastik, sebagai ini adalah satu simple, ini boleh dijadikan sebagai satu ibadah. Kerana apa? Kita tidak merosakkan alam sekitar. Yang mana alam sekitar ini wajib kita pelihara, kerana ia berkaitan dengan
1: kebersihan dan juga
0: kebersihan
1: iman,
0: dan juga memelihara nyawa masyarakat. Sedangkan dalam perspektif barat, cuma dilindungi saja alam ini. Tapi dari segi makna, sebenarnya kita lebih mendalam lagi. Kita patut mempelopori. Dan kalau kita dilihat dalam Al-Quran, masya Allah, ini di antara ayat yang kita melihat, kalau barat lah mengatakan bahawa dalam tajuk conservation of energy, atau macam mana kita kata orang berjimat, sebenarnya Al-Quran lebih dahulu memberikan tekanan yang keras kepada orang yang membazir. Sehingga kan apa Al-Quran cakap, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitana li rabbihi kafura. Cuba kita lihat penekanan Al-Quran dikaitkan orang yang membazir ini dengan apa? Saudara syaitan. Dan kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, tidak ada dosa-dosa yang lain dan perkataan ikhwana syayatin dikaitkan dengan selain daripada aspek pembaziran ini.
1: Betul.
0: Masya Allah. Jadi saya menyuruh kita ini telah merasakan sekarang ini dengan perubahan iklim ini, melihatlah sebagai proses ataupun kita sama-sama mendukung untuk mencegah daripada berlakunya lagi kemudaratan yang berlaku dengan pencegahan-pencegahan yang itu yang kita buat, misalnya tidak membuat pembakaran secara terbuka, tidak membuang sampah di merata tempat. Ini adalah sebagai satu ibadah untuk menjamin keselamatan atau kualiti udara masyarakat, yang mana masyarakat ini pun dapat mengambil manfaat daripada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Dan ke arah itu, kebaikan-kebaikan itu Masya Allah dikira sebagai satu ibadah, maka dikira sebagai satu pahala.
1: Betul.
0: Jadi motivasi umat Islam itu bukan sahaja daripada aspek kebendaan, tetapi balasan yang kita dapati nanti bukan sahaja di dunia tapi juga di akhirat.
1: Alhamdulillah, itulah antara yang dapat dikongsikan mengenai dengan di antara sains juga dalam perspektif Islam dan juga Barat ini, Doktor,
0: ya.
1: Dan juga dalam perbincangan kita pada kali ini, sebenarnya yang dikatakan Doktor tadi, berperanan untuk menghormati guru, dan juga guru ini juga akan mengongsikan ataupun juga mendidik dan juga membimbing kepada pelajar-pelajarnya untuk membangunkan pendidikan sains dan juga sebagainya. Jadi siapa lagi sebetulnya, Doktor? Siapa yang berperanan untuk membangunkan pendidikan sains ini, yang khususnya untuk menuju kepada dalam sentuhan kerohanian agar ia dapat diberkati ini, Doktor?
0: Ya, okey. Di dalam mana-mana pendidikan, di antara golongan yang paling berperanan, yang mencorakkan pendidikan itu sendiri, ialah para pendidik ataupun guru. Kerana itu setiap guru, terutama sekali mereka yang beragama Islam, haruslah melihat bahawa segala ilmu pengetahuan itu adalah berdasarkan juga daripada tuntutan agama. Kerana itu dalam Islam, ilmu itu, ilmu Islam telah mengklasifikasikan ilmu itu kepada dua, satu ilmu fardu ain dan juga ilmu fardu kifayah. Dan semua guru di negara Brunei Darussalam mestilah sedar bahawa kita ini mempunyai falsafah pendidikan negara Brunei Darussalam yang sangat unik, yang mana falsafah pendidikan negara Brunei Darussalam itu tertulis yang telah dinyatakan di dalam dokumen di dalam dokumen yang mana falsafah pendidikan negara Brunei Darussalam itu ialah pendidikan kebangsaan. Tertulis di sana, pendidikan kebangsaan negara Brunei Darussalam adalah usaha berterusan bersumberkan ilmu nakli dan ilmu akli ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Jadi ini adalah falsafah pendidikan negara kita. Bukan sahaja ilmu itu dilihat bersumberkan kepada ilmu nakli, tetapi juga ilmu akli, akal, tetapi juga ilmu nakli. Itu harus kita sedari. Jadi saya ingin menyuruh kepada guru-guru, kita ini perlu lihat sejarah perkembangan ilmu di tamadun-tamadun Islam, dan juga Barat. Kerana itu, kalau kita diperhatikan, mempelajari sejarah Islam ini, menurut sebilangan ilmuwan, setelah penjajahan ilmu oleh ulama apa ilmu-ilmu barat, yang menyisihkan aspek kerohanian, kita ini perlu mempelajari sejarah Islam. Sejarah Islam itu bukan sahaja sejarah Rasulullah SAW.

0: sejarah khulafa', tetapi sejarah ilmu, penyebar ilmu Islam itu sendiri.
1: Ya.
0: Dan ini masya Allah, kita ni lihat titah-titah ke bawah dulu yang maha mulia yang menekankan, okay, mengenai dengan pelaksanaan mata pelajaran sejarah Islam, yang mana baginda telah bertitah bersamaan dengan sempena hari ulang tahun keputusan baginda yang ke-72, okay, tahun, okay, iaitu pada hari Ahad 2 Zulkaidah 1439 bersamaan dengan 15 Julai 2018, bahawa baginda telah bertitah, kenalilah agama kita baik-baik supaya subur cinta terhadapnya. Cara mengenali itu tentu saja dengan belajar, terutama mempelajari sejarahnya. Maka sehubungan dengan ini, okay, baginda bertitah, ya, beta ingin menekankan di sini supaya semua pihak yang berkenaan dengan pendidikan hendaklah menjadikan subjek sejarah Islam sebagai wajib diajar di sekolah-sekolah dan pusat-pusat pengajian di bawah kementerian-kementerian berkenaan dan swasta. Jadi ini diulangi semula pada tahun 2018. Yang mana baginda bertitah sempena convocation Kup USB kali ke-8 tahun 2018 Masihi, yang mana baginda bertitah menekankan, yang mana saya bacakan di sini, di kesempatan ini beta ingin mengulangi lagi tentang keperluan mempelajari sejarah Islam. Beta mahu supaya pihak-pihak yang berkenaan dengan perkara ini tidak akan dingin untuk memberikan respon mengenainya, kerana beta tidak mahu generasi kita yang ada dan akan datang, tidak celik sejarah Islam. Jadi sebagai guru yang ingin untuk ingin menuntik semangat ini, mesti kita ni mempelajari sejarah Islam. Betul. Subjek yang kita ingin kuasai, supaya ada semangat, ada ledakan semangat, seperti mana yang saya ceritakan tadi, teknologi yang ada, website yang kita sering ikuti ini, berdasarkan kepada algoritma tertentu, adalah didasari oleh ulama kita, Al-Khawarizmi. Jadi masya Allah, kita pun mahu tahu siapa Al-Khawarizmi. Jadi dengan adanya kita mengajar ilmu matematik sebenarnya, kita boleh gunakan figura-figura ini di dalam pembelajaran kita. Bukan hanya kita ni melihat kepada Isaac Newton, ilmuwan barat yang tumbuh sekitar kurun ke-17, walhal kita sudah mempunyai ulama
1: sebelum itu, sudah
0: sebelum itu kurun ke-12-13, umpamanya Ibnu Firnas, yang mempelopori idea macam mana untuk membina kapal terbang. jadi ini akan menyuntik semangat lagi pelajar-pelajar kita untuk sama-sama supaya melihat bahawa ilmu sains ini adalah sebahagian daripada tradisi kita. Tradisi kita yang telah diambil dan dikembang oleh barat, tapi sepatutnya kita lebih mendalami dan menguasai
1: ilmu kita ketahui itu,
0: perlu kita ketahui
1: pencipta-pencipta terulung sebetulnya. Jadi doktor, sebelum kita berpisah nih doktor, bagaimana sebetulnya untuk membangun pendidikan sains yang mampu sebetulnya dan juga menghidupkan kerohanian pelajar dan juga guru ini, kepentingannya ini, doktor?
0: Jadi kepentingannya memang tidak dapat dinafikan. Sebenarnya gagasan ini telah disuarakan daripada persidangan pendidikan Islam yang pertama tahun 1977. Jadi mereka telah sedar bahawa ada beberapa disebabkan oleh penjajahan daripada barat itu, mereka melihat bahawa sebahagian ilmu itu bersifatnya sekular. Jadi perlu mereka melihat, memperketengahkan lagi aspek-aspek nilai-nilai agama dimasukkan ke dalam pendidikan pengajaran, agar masyarakat Islam nanti yang akan datang, pemimpin yang akan datang, mempunyai ilmu yang mantap. Ilmu yang mantap itu didasari oleh tanggungjawabnya, bukan sahaja terhadap dirinya dan juga negara, tetapi tanggungjawabnya terhadap agama. Jadi kita mahu melihat dengan adanya gerakan ini, 10 ataupun 20 tahun akan datang, yeah, kita akan dapat melihat, okay,
1: menyaingi lagi,
0: menyaingi saintis, okay,

yang Masya Allah, yang dapat menguasai ilmu teknologi, pada masa yang sama juga mereka dapat menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, supaya Masya Allah kita melihat bahwa ilmuwan Islam itu

daripada Mus'ab bin Sa'ad, bapakku telah menceritakan kepadaku. Katanya, kami berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, adakah kamu lemah berbuat 1000 kebaikan pada setiap hari? Lalu seorang daripada kelompok tersebut bertanya, bagaimana mengusahakan 1000 kebaikan itu? Sabda baginda, bertasbihlah 100 kali, maka 1000 kebaikan akan dicatat baginya atau 1000 kesalahan akan dihapuskan daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

Alhamdulillah Rabbil Alamin. Auda pendengar, demikian tadi seruan azan fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan untuk hari ini Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi. Dan untuk panduan kita bersama masuk waktu syuruk ialah pada pukul 6.15 minit pagi, masuk waktu duha 6.39 minit pagi, azan fardu zuhur 12.27 minit tengah hari, azan fardu asar 3.52 minit petang, azan fardu maghrib 6.38 minit petang, dan azan fardu isyak 7.52 minit malam nanti. Dan sudah pendengar, Julai 15 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja bijaksana memimpin negara rakyat bahagia. Bersama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, semoga baginda dilanjutkan usia dan kewibawaan raja dan ketaatan rakyat lambang keharmonian negara. Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara. Ya Allah, lanjutkanlah usia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, penerus kemajuan dan kecemerlangan masa depan. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek.

Audah pendengar yang dirahmati Allah, sementara kita menantikan secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Audah pendengar, kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 191 yang tafsirnya iaitu orang-orang yang mengingati Allah dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan juga bumi, yakni sambil berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami daripada azab neraka." Jadi sudah dengar kemuliaan dan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang mengingati Dia di setiap waktu dan juga keadaan walaupun dalam keadaan mereka berbaring.

أشهد.

Audah pendengar yang jadi rahmat Allah, demikian kita ikuti bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, dan untuk hari ini Rabu 29 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 15 Julai 2026 Masihi. Dan kami dari Nurul Islam mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu subuh.

menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilangkan.

0: Teruskan bersama Selat 3.3/4.9 FM di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insan.
1: Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.